yekwe mukwano gwangasinga wemba nawe mpangula mukama wemba nawe mba namanyi sebo wemba nawe nsobola byonna byesisobola teruba tubeera mu maaso g'olwaliro mukama netukuita watusobe.